Tuma sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin wasiƙunku na wannan lokaci a madadin duk abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku shirin. Ni Sa'id Sa'ad Abubakar nake cewa a huta lafiya.